0: asniki america hani sintungnung achongla changalum satbang ashiku tama bang thuk akum nit mitser pungga dongban galmi chulu shi sintungnung tongtin chiyong yut achanga eba sintungnung chilama ki pa hasnoki angadi
1: langjang kichi anap tang tichung bizi anung dang tichung anna asir nigung dang tichung asim dinner
2: Tetung tuzu, anak sen, ni memudahkan.
1: Cera ida gearo, ni aze atuma cera bayar canggah atumze.
2: Nung, amli belum a, ni tetap set. Kecuali macam, asal la cepat so ni dengar. Amli belum a, ni tetap set.
1: Kau tak senang ba langsung, mesra kau aze cera sedem jam.
2: Amli belum a, ojam.
1: Ni tahu cium memudah, ida gearo,
2: ma.
3: Akamba ajin zemranger saga isping si lis yuker apur
2: ya kichi talam ba yobo kanga palaga himli bilmani chugang kezang aujang
1: sping si tauchi mamte sping si timi mamde sping si tlang zaba shirak misra ajida giner yana sa arung arung arung
3: sping si akamba tipsider
4: ipa ya alumni creek no utsino adipa springs there But the BCMG Anasalias, by the seer Ajakanya Asundang. Kichi Anabdang Titsung Bazil, Ananang Titsung Anna, Asur Nigung Dang Titsung Asim Atiner, Shingaya Ba Omalang Zit, Anungje, Spin Si Barnok Tipsit, Asur Barno Az Achim, Saka Titi Yamaji Dambu Malias, Kino Oidibus Aro.
5: New Oidibus, Ni Greek Moro to Nontong Dibong Nisunga, Kinan Ni Tibis Anasa Aro. Nida gea tomotongka nongtsumong atener maini ula ga ngasi
1: kichi anaptang tichung bize anungdang tichung anna asir nikungdang tichung asum atener
5: nashiba
1: nite beschuba nia sanang baji langjang
5: a sphinx da asbaji nasana nai tebes azai musya kumdak tsuo na janga tebes nong tajipa ula tululya ne tasnang baji ni langzitse
1: Singa melangzu di dia rogo, asir singa melangzu di tu.
5: Angang, telangzu aja ni sungler. Adang di ni sungi tanur asirang tetang asir takaya puzer. Indeter tetang anagi tajar asir tambur kumber, ajok ser tetang asir mama tajar.
3: Iba mabang nong isping si ajin zemranger.
5: Nong ne, ajin zemrang. Kamai ga naya zema rogo, tanen ne takam auzu mabang tungo.
3: Ispings china awar.
5: Iba ya springs utzilir, iba utzunungi asungi angazukar nisungi pa sasa pa mamutiri lesa. Saga springs si nisung tashi mait madara lesa.